Ini menggunakan hot plate agar sate tetap dalam kondisi panas saat disantap. Yang membuat sate belutang ini terkenal adalah karena tekstur yang empuk dengan menggunakan daging kambing muda. Kemudian daging kambing tersebut dibakar sebentar dengan bumbu kecap asin, garam, dan bawang putih. Hasilnya, daging sate belutung akan sangat gurih dan lembut di mulut. Yang keenam ada getuk ketek, enak banget nih. Nah, ini teksturnya lembut. Udah itu proses pembuatnya menggunakan singkong yang sudah dikukus, lalu diberi taburan parutan kelapa dan segar. Aduh, pengen makan getuk. Selain rasanya enak, bentuk penyajian getuk letek ini cukup menarik, yaitu dibungkus dalam potongan kotak-kotak 20 biji setiap satu boxnya. Tentu saja ini menjadi rekomendasi pas buat dijadikan oleh-oleh praktis. Yang tujuh ada anting-anting, gepuk, dan ampiang. Nah, kedua makanan ini mengandalkan bahan utama berupa kacang tanah serta gula merah, lalu digepuk hingga membuat bundar dan tekstur yang sedikit renyah. Yang menjadikannya spesial adalah cita rasanya yang unik, di mana ada perpaduan antara gurih kacang tanah serta manisnya gula merah menjadi satu. Kalian bisa menjadikannya oleh-oleh karena selain harganya terjangkau, penyimpanan enting-enting gepuk dan ampeng ini juga awet hingga bertahan hingga 3 bulan. Yang kedelapan ada roti Tegal. Buat kalian yang suka rotian, wajib datang nih ke toko legendaris Desa Letega, yaitu Roti Tegal. Di sana kalian akan menemukan berbagai roti yang dibuat secara homemade dan tentunya menggunakan bahan baku berkualitas premium. Bisa dibilang toko roti ini sudah menjadi langganan para wisatawan dari luar kota. Selain variannya yang banyak, rasa yang dihasilkan juga sangat enak dan lembut. Wow, pengen juga nih. Satu buah lagu, Rindu Salatiga dari Airfix Batiar. 96,4 FM Radio Shetland, Angkringan Indonesia. Ojo lalio, ulala.

96,4 FM Radio Satlan, itu dia satu buah lagu dari Efrix Batihar, Rindu Salatiga. Siapa yang rindu Salatiga? Kita lagi bahas ada 12 makanan kuliner. Kuliner ke Salatiga yang melegenda wajib dicoba. Ya langsung ke 9 ada kopi babah kacamata. Di tengah-tengah kondisi Salatiga yang kerap dingin, sangat nikmat kalau kalian menjajal sebuah warung kopi yang legendaris di sana, itu kopi babah kacamata. Warung kopi ini sudah ada sejak tahun 1965, di mana varian kopinya murni membuat siapapun dengan ketagihan. Kalian bisa memilih aneka jenis kopi Arabica hingga Robusta. Di samping tang harga yang sangat terjangkau, kalian juga bisa menikmati secangkir kopi beserta aneka jajanan lezat di sana. Yang ke-10 ada Rondes Kotang Jago. Selain ada kopi babah kacamata, ada pula hidangan yang hangat, yaitu Rondes Kotang Jago. Konon nama Jago di sini berawal karena kedai ini awalnya merupakan kedai jamu, lokasinya berada tak jauh dari pos polisi Pasaraya. Warung ini sendiri sudah berdiri sejak lama, lebih dari setengah abad. Walau begitu, cita rasa yang diciptakan gak pernah berubah. Yang membuat kudapan di sini spesial adalah karena banyaknya rempah yang digunakan di dalam tekstur, dan rondenya juga empuk teksturnya. Selain itu, yang membuat hidangan ronde ini berbeda adalah adanya beberapa bahan dasar yang digunakan, yaitu manisan tang kue, manisan kulit jeruk, dan agar-agar hang kue, dan rumput laut. Yang 11 ada sambal tumpang koyor Mbah Rakinem. Ini sudah ada dari tahun 1950, sambal tumpang koyor Mbah Rakinem. Nama warungnya Tumpang Koyor, buka Selasa hingga Minggu, dan kini sudah dikelola oleh anak bungsunya. Setiap porsi kalian merasakan kuahnya yang begitu enak, pedas. Di dalamnya ada nasi, labu, koyor, dan daun pepaya atau dan kerupuk karak. Tetelan daging sapinya begitu empuk hingga membuat siapapun menyantapnya ketagihan. Lokasinya ada di Jalan Nakula Sadewa 3, nomor 13. 12, Bakso Babat Taman Sari. Warung bakso ini sudah hadir sejak puluhan tahun, tetap kurang lebih 58 tahun. Nah, bangunan warung ini masih enggak ada berubahnya dari dulu, sehingga menciptakan kesan tersendiri. Andalan menunya adalah bakso babat dan bakso urat. Kuah yang disajikan begitu gurih, dan ditambah adanya taburan daun bawang dan bawang goreng membuat kenikmatan semakin bertambah. Untuk baksonya saja memiliki tekstur yang kenyal dan komposisi dagingnya begitu banyak. Nggak heran kalau warung bakso ini selalu ramai pengunjungnya sejak lama. Itu dia 12 makanan dari Salatiga. Kalau kalian ke Salatiga, enggak lengkap kalau enggak makan makanan ini. Sampai ketemu minggu depan di Angkringan Indonesia. Satu buah lagu menutup perjumpaan kita pada sore siang malam hari ini. Dimanapun kalian berada, sampai ketemu minggu depan di Angkringan Indonesia. Ojo lalio ulala, to be best yourself, versi dirimu. Bye-bye. Satu buah lagu, Widi Nugroho, Alun-Alun, Salatiga.